Mempro 2 Guns N' Roses resmi mengumumkan bakalan tampil kembali manggung di Jakarta di 21 November 2026 di Stadion Madia, teman Pro 2. Lewat akun resminya band rock legendaris yang teman Pro 2 ada XL Rose, Lace dan Duff McKagan ini akan menyapa langsung penggemar Indonesia. It's time we're returning to Jakarta on 21 November, dan penjualan tiket pre-sale dibuka mulai 2 Juli 2026 lewat jam 10 malam, teman Pro 2. Ya 10 malam guys ini. Ya. Jadi ini jadi penampilan ketiga Guns N' Roses di Indonesia setelah sebelumnya tampil di Miss Ancol 2012 dan lewat rangkaian Not in This Lifetime Tour di 2018, teman Pro 2. Dan ini yang ketiga setelah bertahun-tahun. Kamu bayangin aja, teman Pro 2. Ya enggak sih? Mungkin banyak nih penggemar-penggemar dari Guns N' Roses, teman Pro 2, gas aja walaupun sendiri.

diri kayak gitu-gitu, konten apa, komen-komennya, aduh keren banget. Terus habis itu ada lagi penantian akhirnya terkabul kayak gitu-gitu, Teman Pro 2 favorite band dan lain sebagainya. Ya mulai dari sekarang dia Teman Pro 2 mulai sisihkan ya sedikit dari gaji kamu semua ya.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan, daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

masih barengan Aldi lagi teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Kalau tadi kan Entrosis teman Pro 2, kali ini ada Bring Me The Horizon yang merilis single baru Dehumanize. Aduh, gimana sih ini bacanya ya Aldi, kok agak sedikit susah. Jadi ini lengkap dengan music videonya di 25 Juni 2026 kemarin teman Pro 2. Lewat lagu ini juga BMTH juga menghidupkan kembali sound deathcore yang jadi akar mereka di era debut 2006. Dan lagu ini jadi satu-satunya lagu baru sekaligus penutup di re-record album perdana mereka Count Your Blessing Repented teman Pro 2 yang dirilis 10 Juli 2026. Jadi buat para fans yang kangen banget sisi paling brutal dari BMTH atau Mempro 2, ini sepertinya adalah momen-momen yang ditunggu, ya gak sih? Iya dong.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: It's all about hits. Listening Pro 2 FM Tanjung P.

Sebentar lagi kita bakalan update teman Pro 2 untuk topik di pagi hari ini, di mana di hari Sabtu malam Minggu. Aduh, enak banget Sabtu malam Minggu ya teman Pro 2. Kita bakalan update untuk satu topik yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi nanti.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih barengan Aldi itu mau proyek 2 dan pastinya buat kamu di pagi hari ini Aldi pengen nanya sih, ini lebih ke versus ya. Ya kamu tuh lebih suka ini atau ini. Nah lebih kayak gitu teman pro 2. Tapi kali ini Aldi pengen nanya teman pro 2, kamu kalau misalnya jalan ke outdoor, kamu lebih suka pakai celana panjang atau pendek? Ini mungkin khusus laki-laki kali ya teman pro 2, karena kan gak mungkin ya perempuan pakai celana pendek gitu. Mungkin aja sih bagi kamu yang mungkin sering pakai celana pendek. Tapi ini mungkin lebih ke yang laki-laki kali ya teman pro 2. Kamu lebih suka kalau misalnya jalan-jalan ke outdoor itu lebih suka pakai celana pendek atau celana panjang? Atau kita ganti aja biar semuanya bisa teman pro 2. Ya boleh, kita ganti. Bagaimana kalau misalnya kamu jalan-jalan atau kemanapun, kamu lebih senang pakai sepatu atau sendal? Itu dia.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

masalah bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Masih barengan Aldi itu memperoleh dua. Kalau kata Raka sih dia lebih suka pakai sepatu ya, dan dia lebih tim ke sepatu nih, mau ke kampus, nongkrong, bahkan sekedar kayak cuman beli kopi aja itu lebih nyaman pakai sepatu. Kayak rasanya aman aja buat jalan jauh, apalagi kalau cuacanya lagi gak menentu. Selain itu juga si Raka ini juga ngerasa lebih pede karena outfit jadi kelihatan kayak lebih rapi, lebih oke. Tapi ya konsekuensinya kalau hujan ya harus siap-siap, sepatunya basah sih dan lama banget keringnya.

di Musicpreneur nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2, sebentar, ini ada sedikit, apa namanya, suaranya tidak keluar. Tapi pokoknya, buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu. Karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu, gue kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2, Jakarta.

0: Langsung malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia
0: lagi. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama ya.
0: Benar, benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten gitu lah. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting, sehingga industri

0: benar-benar.
1: Ya, kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu di
0: Pulau Jawa. Kalau kerjanya itu bukan baru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Oh. Kota baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi ini kota Kamparnya kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
0: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh
0: di
1: iya.
0: Kalau ngeri. Oh
1: okay. Ya gitu, Om Gapi. Jadi kita bisa bicara lebih lanjut, silakan.
2: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
0: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
2: Oh Aji, oke.
0: Okay. Iya.
2: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
0: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
2: Oke.
0: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
2: Tapi ngajarnya berarti di bidang
0: seni musik memang.
2: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
0: Iya, masih nambung.
2: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
0: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya. Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua ngemsi di Orkes Melayu.
2: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
0: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
2: Oke.
0: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
2: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
0: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
2: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius tadi kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu ya.
0: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih, Mas.
2: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
0: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD. Waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
2: Okay.
0: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
2: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih, Mas, sebenarnya.
2: Oke.
0: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya, Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
2: Oh.
0: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan, ya udah. Ya untuk makan, makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
2: Uangnya
0: nggak dapet, mau gimana bayar rakan, bayar, iyalah. Makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
2: Oke, tapi nggak apa-apa kan, menjadi dapet pahala juga kan.
0: Iya.
2: Tapi sekarang gimana? Halo, ilmunya apa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
2: Oke.
0: Okay. Iya, karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
2: Nah iya, itu tuh yang aku pengen. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu sih?
0: Jadi kalau saya, Mas, pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
2: Oh, pernah. Oke.
0: Okay. Sering, malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau enggak salah.
2: Yep.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu, anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya, Mas.
2: Oh, wow. Wow, keren banget.
0: Yang juara dua ya.
2: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
2: di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
2: Oh, Sofi Novi. Ya Allah. Wah. Kira bertemu ya sosok mentornya
0: ya. Iya. Enggak mentor-mentor kali sih, Mas. Kebetulan saya
1: guru dia di sekolah
2: gitu. Wah, keren. Oke.
1: Orang di balik layar
2: ya, benar. Wow, oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
0: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih, Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Wih. Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
2: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi
0: rame? Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
2: Wow.
0: Iya.
2: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan segala mereka.
2: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen highlight itu. Apa tadi Organic Ensemble Music ya? Yeah.
0: Oh iya, itu grup kami, Mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
2: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin, boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malah dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Reacher Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Terus ya? Kedaerahan riaunya tetap ditonjolin kan, lagu layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada layu-layunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas.
1: Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organ Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak masalah. Juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal
2: gitu
0: sebenarnya
2: kan.
0: se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah. Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Yeah.
2: Agak ngeband. Nah kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau sih kebanyakan. Kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain video DSP. Clip. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya tuh Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Album. Iya, Remus udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single
2: masih
0: aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak dirilis. Gitu.
2: Enggak. Enggak segitu dia.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Ada yang lain nggak gitu, minta okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: musik ya.
2: Iya kan? Juga sih. Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya. Enggak okay. Seru itu.
0: Nah, gitu ya teman berdua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosima FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tumah Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya, apa dulu konteksnya?
0: Bebas tentang musik, sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang musik, bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
2: harus sama lagu tahu sendiri gitu ya. Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Yang gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh dengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang apa
2: boleh.
0: Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas. Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke. Okay. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat Ngobrol Diva yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 100.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Memperoleh dua komunitas papan seluncur all female. Pertama dia di Addis Ababa, Ethiopian Girl Skaters sukses mendobrak norma gender tradisional di Ethiopia. Didirikan bersama oleh Sosiana Kala, organisasi ini memanfaatkan olahraga skateboarding sebagai alat untuk memberdayakan anak-anak perempuan dari kalangan kurang mampu. Bukan sekedar tempat bermain, EGS juga hadir sebagai ruang aman yang membebaskan, sekaligus menjadi komunitas pendukung kesehatan mental bagi anggotanya. Melalui setiap papan seluncur yang melaju, mereka membuktikan bahwa perempuan juga punya ruang untuk berani, mandiri, dan saling menguatkan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: 92,1 Pro Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Benar, kita masih di santai siang nih guys, dengan Sulit susun lagu hit spesial untuk hari ini. Setelah aku pikir-pikir ya, kalau misalnya Sulit kan kita tuh kayak maksa kamu untuk nyusun lagu-lagu yang kita sediain untuk hari ini teman Pro 2. Gimana kalau kamu yang langsung aja kasih tahu ke aku? Tapi tetap ya, cuman ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan 5 lagu Barat. Nanti siapa yang duluan ngasih tahu lagunya, jadi artinya bisa dibilang kamu tuh kayak request lagu lebih dari satu lagu. Tetap juga kita bakal putar hasil susunannya di jam 11 sampai jam 12 nanti. Tinggal kamu kirimin aja judul sama penyanyinya ke WhatsApp kita 0811-777-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Kita seru-seruan di Sulit Susun Lagu Hits.
1: Sulit Susun Lagu Hits. Susun Lagu Hits.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

Hits Music Station Tomor 2. Gimana? Kamu udah nentuin belum? Mau dengerin lagu apa aja di jam 11 nanti? Kamu yang susun, susun lagu hits biar kamu makin happy Tomor 2. Jadi waktu kamu tinggal 13 menit lagi guys untuk menentukan lagu-lagu apa yang enak ya nanti di jam 11, biar yang kerja tetap semangat, yang liburan tetap asik, yang di rumah aja tetap terhibur, yang lagi dengerin aja tetap nyimak. Pokoknya aku tungguin requestan dari kamu, mau Indonesia atau mancanegara, boleh kamu fullin semuanya 10 lagu. Nanti pokoknya kayak yang kalau ternyata yang gabung lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 5, nanti aku bakal mix-mix aja deh ya. Kita berbagi tuh para dua. Totalnya 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu barat. Aku tungguin postingan kamu di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.
3: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling like

Ini dia waktunya tuh opera 2 untuk kita langsung aja bacain postingan yang udah ikutan nyusunin lagu yang Ulan siapin. Yang pertama ini dari Theodorus Yudhistira. Oh, Theo. Halo Theo. Halo, santai siang. Ini Mas Theo dari Magelang. Katanya dia pengen lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Makasih, sama-sama. Ini bakal jadi requestan pertama iya. Baru deh ini dari Anjes Moro. Selamat siang Kak Ulan cantik. Siang juga, santai siang. Hari ini malam minggunya di PRJ Kak. Asik. Pas cewek aku libur. Jadi kita dari siang nanti jam 2 udah OTW ke PRJ. Tapi gak ikut nonton konsernya, karena yang tampil hari ini aku kurang suka musisinya. Tumben nih kita yang request lagunya. Iya tuh, kayak yang penasaran aja. Kalau misalnya kita serahkan ke teman pro 2, lagu-lagu apa sih yang bakal diminta gitu. Gas susun dari aku ya Kak. Adrian Khalif 2001 kali. The Overtune Takkan Kemana, Charlie Puth How Long, James Arthur yang Rewrite the Star, sama Rizky Febian yang judulnya Cuek. Oke deh, semangat siarannya Kak Ulan, sehat dan bahagia selalu, serta makin pesona, terima kasih. Sama-sama, ditambah lagi sama lagunya Perunggu 33 kali guys, sama Ariana Grande Had That I Made You Love Me. Ini kalau gak salah aku sih udah masuk ke top 20 hits mancanegara ya. Sama satu lagi ada Sienna Spiro yang Die On This Hill. Ntar kamu coba disimak lagi aja urutan lagunya ya. Enjoy sama lagu-lagu yang udah kita siapin buat kamu hari ini, biar kamu makin happy teman pra 2 disulit susun lagu hits.

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya dong, asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya pak, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Teman terbaik kamu.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Thank you Tom Pro 2 buat kamu yang udah nyimak dari tadi jam 10, sekarang udah hampir jam 12 ya guys. Udah semua lagunya Ulan puterin Tom Pro 2. Tinggal kamu aja nih menikmati acara selanjutnya. Abis ini bakalan lanjut lagi di Santai Siang. Nanti juga ada Kuy, belajar bahasa internasional. Iya, kira-kira kamu bakalan dengerin sama siapa? Harusnya sih harusnya sih sama Nura ya, tapi nanti tengoklah dulu ya guys. Tengok pula, dengarlah dulu ya. Enjoy terus Tom Pro 2, kita tetap masih nemenin kamu. Nanti lu juga masih balik lagi di jam 1 untuk updatean informasi seputar olahraga. Lanjut lagi di jam 3 di Top 20 Hits Mancanegara. So pastiin kamu barengan sama kita terus ya di Pro 2 Tanjung Pinang Hits Music Station.

0: kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92,1

91 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 93.3 MHz RRI Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: You, welcome back to 92.1, your best friend, Radio Indonesia Radio Station.
0: Yeah, it's music station in Tanjung Pinang, teman Pradu. Kali ini aku gak sendirian, aku barengan sama kau Charlie. Hi,
1: we are back here.
0: How's life with Charlie?
1: Life has been great.
0: Okay.
1: It has been wonderful.
0: Tapi yang namanya kehidupan itu pasti gak ada yang namanya happy doang. Kayaknya gak balance juga sih. Walaupun sebenarnya kita tuh pengen hidupnya happy.
1: Are you trying to say something?
0: Yeah.
1: Are you trying to having a counseling session or something?
0: No. Ini sebenarnya biar smooth aja masuk ke topik kita yang mau kita bahas hari ini.
1: Okay. I thought today is supposed to be an English lesson. And she started to look at me like she's... Yeah, you know, when you see her face, probably you only see her, you only listen to her voice, right?
0: Yeah.
1: But yeah, she showed me that face that she
0: looks
1: like she's not in a good mental health.
0: Hey. Ini mulai jadi ceritanya mau ketemuan cerita ya, maksudnya udah malam, ini masih siang, mohon maaf. Boleh tapi ya ntar ya, malam.
1: Nanti malam ya, oke.
0: Itu bagi ntar malam, kita bakal.
1: Nanti gue datang lagi.
0: Jadi teman Pradua, yang namanya hidup itu gak selama itu kita bakal happy, pasti ada fasenya down.
1: Correct.
0: Bahkan bikin kita kayak sakit.
1: Iya, sakit menjadi satu hal yang lumrah, ya gak sih?
0: Iya benar, itu manusiawi banget.
1: Iya, tiap gitu pagi kan. Sakit perut gitu.
0: Iya, pagi-pagi sakit perut, kalau sarapan.
1: Iya, stomach pain.
0: Iya, makanya lu juga pengen kebahas sih teman Pradua, biar kamu tuh juga misalnya ketika lagi ngobrol sama teman kamu, atau mungkin kamu lagi di luar juga gitu kan. Kamu juga bisa nih untuk describing your pain.
1: Yes, correct. Jadi pain itu ada beberapa macam gitu ya. Ada pain yang akut gitu loh.
0: Ada yang akut.
1: Iya. Ada yang kronis.
0: Ada
1: gitu
0: yang kronis,
1: ya maksudnya ya.
0: Itu yang lebih parah akut atau yang kronis sih?
1: Lebih parah yang akut atau yang kronis? Mari kita lihat ya penjelasannya.
0: Okay. Ada juga.
1: So in English, mm-hmm, we call akut, penyakit akut itu acute pain.
0: Acute pain?
1: Yeah,
0: it's acute, ya. but it's hard. It's hurt.
1: Yeah, it's cute but it's hurt. Ayo itu siapa mantan?
0: Jangan dong, itu pengalaman hidup sepertinya ya. Look cute.
1: He's cute but he's pain.
0: Yeah, itu ular yang berbisa ya teman berdua jadinya.
1: So acute pain might be caused by many event or circumstances, including surgical pain, traumatic pain, for example broken bone, cut or burn.
0: Oh, ini tuh bagian tulang.
1: Oh, bisa saja bagian tulang atau kegores atau melepuh.
0: Oh.
1: Itu acute pain.
0: Acute pain.
1: Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang lebih itu adalah chronic pain.
0: Chronic pain.
1: Ya, berarti kronis, penyakit kronis.
0: Penyakit chronic.
1: Pain is a persistent pain, mm-hmm, that carries on for longer than 12 weeks despite medication or treatment. Jadi dia berkelanjutan. Itu yang namanya penyakit kronis
0: gitu teman Pradua.
1: So, yeah.
0: Kalau kita sakit hati yang memang berkelanjutan, karena orang tuh ketika
1: gamon.
0: Sakit hati, gamon gitu kan, bisa more than
1: mental issues biasa.
0: Mental issues juga. Bahkan ya enggak bisa dibilang kayak sebulan aja udah cukup, bahkan more than that kan. Enggak bisa. Nah, itu masuk kronik
1: kan.
0: Loving
1: can hurt sometimes. Only sometimes kan, depends on the person. It can be an acute pain, it can be a chronic pain.
0: Oh.
1: Yeah. Seseorang yang ditinggalin pacarnya kecelakaan meninggal akan beda dengan ditinggalin pacar karena selingkuh.
0: Kalau meninggal sih menurut aku tuh chronic pain sih.
1: Chronic pain, tapi tergantung seberapa cepat dia bisa membuka hati. Siapakah dia membuka hati dan ada yang datang sih maksudnya.
0: Itu ya. Oh, berarti it's legal ya, buat kita ngegunain misalnya kayak lagi sama teman-teman gitu kan, nongkrong kan. It's chronic pain. Enggak legal ya kalau kita untuk bilang sakit hati.
1: Kalau yang untuk acute pain, chronic pain, dan pain-pain yang kita akan jelasin ini biasanya itu dipakai in a more medical terms.
0: Okay, berarti emang untuk di kesehatan berarti.
1: Iya, lebih ke kesehatan. Jadi kalau untuk informal setting atau chit-chat sama kawan itu akan terdengar agak aneh.
0: Kayak,
1: apa sih lu?
0: Apa sih? Oh, biologis banget orangnya ya kan. Okay, chronic pain. We have nerve pain.
1: Yeah, nerve pain itu bisa aja kayak an electric shock like pain, tingling atau numbness. Oke, jadi biasanya yang berhubungan dengan neuro.
0: Oh, neuro saraf, itu saraf
1: lebih
0: ya.
1: Lebih ke saraf.
0: Oke. Next.
1: Next will be bone, joint and muscle pain. Nociceptic.
0: Nociceptic.
1: Itu bahasa
0: pain.
1: Medisnya, oke. Okay? Jadi lebih ke tentang body tissue, maksudnya urat-urat kita. Enggak di urat, kalau urat tadi ke saraf ya. Kalau ini lebih ke kayak sendi-sendi kita.
0: Oh, kayak gitu. Ankle maybe.
1: Yeah, always ankle. Dia bahas mantan tuh kalau udah ngomong ankle. Aku tahu. Udah move on ya. Berarti dia pura-pura.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, itu berarti emang kaitannya pokoknya itu tentang kesehatan lah ya teman perdua yang kita
1: bahas. Benar. Dan itu bone, joint and muscle pain. Muscle berarti muscle. otot, tulang dan juga sendi.
0: Sendi, persendian ya.
1: Persendian.
0: Jadi kalau misalnya kamu ke rumah sakit, misalnya kamu jatuh, nah, oh ini nih kena yang ini nih. Nah, itu adalah di bagian bone, joint and muscle pain.
1: Biasanya yang nerve sama bone, joint, muscle pain ini bisa akut, bisa kronis.
0: Oh, bisa dimasukkan lagi ya?
1: Bisa dimasukkan. Jadi dia ada dua, jadi nanti dia baru ke bawah, kayak turunan gitu.
0: Oh.
1: Kalau acute-nya misalnya dia cuman kayak kesleo biasa,
0: aman.
1: Cuman itu. Tapi kalau kronik kan lebih gimana?
0: Kalau dia sampai pengobatannya yang lama ya. And we have sciatica.
1: Yeah, sciatica pain is a type of pain that radiates from your back and hip into your legs through the spine, and the pain travels along spinal nerve roots. Jadi lebih ke bagian tulang punggung belakang dan pinggul. Sciatica.
0: Apa ya namanya? Aku lupa lagi teman berdua.
1: Apa itu?
0: Kalau sakit di belakang ini kayak rematik ya?
1: Bisa.
0: Masuk
1: di kalau rematik enggak? Rematik masuknya di persendian.
0: Oh, iya.
1: Rematik tetap di persendian.
0: Tapi kalau ini berarti ya
1: lebih ke punggung dan pinggul.
0: Punggung, pinggul. Punggung
1: dan pinggul.
0: Nah, kita udah ngobrolin tentang pain di kesehatan teman berdua. Tapi kita bakalan ngobrolin juga nanti ya tentang rasa sakit yang lain. Tapi kita gak buka ini ya, sesi kelas curhat.
1: Oke, nanti itu di malam ya.
0: Nanti itu di malam, itu beda jamnya. Kita break dulu ke lagu teman berdua.

0: Hope Radio FM lagi punya teman terbaik kamu.
1: Yo, welcome back to your Indonesia radio station, the number one hit station in Tanjung Pinang. Your best friend with our session in KBBI.
0: Kuy, belajar bahasa internasional.
1: Yeah, this afternoon session we have discussed about pain earlier. Jadi tadi awal udah bahas tentang berbagai macam sakit, sakit-sakit apa gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: lebih ke kesehatan.
1: Ya.
0: Nah, sekarang juga kita mau ngobrolin tentang sakit.
1: Iya, tapi lebih ke jiwa.
0: Kejiwaan.
1: Iya, kejiwaan. SPKJ. Spesialis kejiwaan.
0: Tapi kita ini yang bahasanya aja ya, teman berdua. Bukan medis, kalau medis ya kamu ke rumah sakit dong.
1: Silakan ke SPKJ terdekat ya.
0: Langsung. Other ways to say I'm heartbroken.
1: Iya, pas ya hari Sabtu ya. Bagi teman-teman Pro 2 yang sedang sakit hati, mungkin mau buat status dengan bahasa Inggris, biar terlihat keren.
0: Biar nggak kelihatan lebay sih. Bener nggak sih? Kamu merasa nggak sih kalau misalnya kita kayak lagi curhat atau misalnya mau ngomongin buat ungkapan aku sayang sama kamu, kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh nggak terlalu kelihatan lebay, too much.
1: Iya, dan agak terdengar ih puitis romantis ya gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kayak ini bukan kita berarti underestimate bahasa kita sendiri ya.
1: Betul, betul.
0: Maksudnya itu kayak kita tuh nutupin gengsi kita, kan sih?
1: Iya, biar yang enggak paham, yang tahu ya tahu aja lah.
0: Gitu ya. Tapi kita tetap mencintai bahasa Indonesia dong.
1: Betul.
0: Kita citizennya Indonesia.
1: Benar, kita tetap cintai Indonesia, bahasa Indonesia, tapi kita kuasai bahasa asing.
0: Benar.
1: Saat kita buat status galau orang enggak ngerti.
0: Iya, jadi kayak
1: harus search Google dulu.
0: Mereka search Google dulu. To say I'm heartbroken.
1: Iya, kalau heartbroken mungkin kan orang udah tahu I'm heartbroken. Pasti orang pada tahu ya kayak hati patah gitu. Pasti patah hati.
0: Udah nih, lagi sakit hatinya nih berarti.
1: Ini ada kata lain.
0: Apa sih itu?
1: I'm devastated. Yes.
0: Itu maksudnya tetap patah hati.
1: Lebih ke putus asa.
0: Oh, putus asa.
1: Kayak pasrah kayak.
0: How to using it?
1: Ya, I'm devastated kayak gimana ya? Kayak udah pacaran lama,
0: habis
1: itu dia nggak pernah berubah gitu. Gue capek gitu.
0: Oh, I'm devastated. Okay. Oh, berarti ini sebenarnya bisa digunain kapan aja sih,
1: gitu kan.
0: Ketika curhat juga aman.
1: Dia kayak lelah, capek, pasrah.
0: Ini udah di fase paling dalam berarti.
1: Iya, udah kayak aduh.
0: I'm tired kayak, berarti udah lewat.
1: Lewat di atas. Di atas I'm tired cuy.
0: Okay, ini akut berarti ya.
1: Itu udah kronik.
0: Ini udah kronik. Okay, next. Next ada apa lagi kok?
1: Next ada kita My heart is shattered.
0: Jujur aku lumayan jarang ngedengerin dua kata ini deh. Karena lebih sering tuh palingan kayak ya broken heart atau
1: Shattered itu kayak kaca jatuh, pecah, terberai.
0: Oh, udah gak bisa disatuin, gak bisa balik lagi.
1: Kayak hancur, terberai gitu.
0: Ini lebih parah dari devastated berarti?
1: Hampir selevel. Hampir selevel itu.
0: Udah. Oh, okay. Ini berarti udah masuk ke stadium 4 juga lah ya sebenarnya. Tapi masih di 3B ceritanya. Oke.
1: Di 3B lah.
0: Iya kan level ya.
1: Iya, udah kayak.
0: And next we have I'm crushed.
1: Crush itu kayak kayak hancur ya, lebih tepatnya hancur kayak
0: hancur
1: hatiku.
0: Ini kita jadi
1: bukan jadi alay. Hey.
0: Oh, itu berarti udah hancur banget, cuman gak yang kayak dua tadi.
1: Betul.
0: I'm crushed. Ini ibaratnya kayak kamu baru mau memulai hubungan, tapi ternyata kamu udah sakit.
1: Dia kalau mau dibilang stadium tingkat berapa ya, dia masih di 3-2,5 gitulah.
0: Oh, berarti lumayan hard juga ya levelnya.
1: Lumayan, udah lumayan. Karena kan level 1 itu cuman kayak I'm tired.
0: Oh, I'm tired tuh sebenarnya masih
1: enough,
0: level 1
1: atau gitu kayak I have enough gitu kan. I have enough itu masih kayak marah biasa gitu loh. Kayak kesel biasa gitu.
0: Oh.
1: I'm sick of you gitu kan.
0: Yeah. Oh, I'm sick of you tuh masih di level
1: bawah, masih kayak masih baru kayak gitu, tapi tergantung nada ya.
0: Uh-huh.
1: Kembali ke tergantung nada gitu loh.
0: So sick of love. Itu gimana? Itu nadanya happy.
1: Iya, nadanya happy. Iya, dia menutup.
0: Menutup ya. Oke. Okay. I'm crushing.
1: Iya. Yeah. Yeah. Jadi dan lainnya adalah selain heartbroken, mm-hmm, ada kata lain I feel broken hearted. Jadi dibalikin.
0: I feel broken hearted.
1: Yeah.
0: Oh, itu sebenarnya sama aja ya, heartbroken dan broken hearted sama aja.
1: Correct.
0: Tapi enggak semua bahasa Inggris tuh bisa dibolak-balikin.
1: Benar.
0: Terkecuali untuk yang ini berarti ya.
1: Yeah,
0: oke. Okay. Masih banyak lagi yang bakal kita ungkapin ya, Coach Charlie.
1: Benar, karena jadi biar kita menjadi orang yang galau tapi lebih
0: ya nggak kelihatan banget.
1: Yeah.
0: Ya. Mungkin orang bakal melihat ini orang kenapa sih?
1: Lirik lagu kali
0: lirik
1: gitu.
0: Lagu kali gitu kan. Ya udah nggak terlalu gimana banget. Tapi kalau kamu udah kayak upload status I'm broken heart gitu kan, or I'm in pain gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu orang udah tahu ini galau nih.
1: Betul.
0: Apalagi profile picture-nya nggak ada.
1: Maaf.
0: Statusnya langsung warna hitam.
1: Ups, tiba-tiba iya, posnya kan? Hilang semua.
0: Nah, posnya hilang semua. Oke deh. Nanti kita bakal balik lagi. Maybe next week.
1: Sure. About yeah, next session mungkin setelah teman cerita,
0: yeah,
1: mungkin akan lebih banyak lagi kita
0: menerimanya ya.
1: Benar-benar.
0: Nanti bakal kita kasih tahu deh teman pereduan.
1: Sure. Okay. We'll have more saying on how do you express yourself when you have heartbroken.
0: Yeah. Okay. Aku Adele.
1: And I'm Charlie. See you right there next sessions on every Saturday.
0: Yeah. Bye bye.

KBBI KUI Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi barengan sama Ulan. Tadi kamu udah ditemenin sama Coach Charlie dan juga Adel. Ya ternyata nanti Adel hadir lagi. Enggak ding. Aku tuh masih belum bisa move on ya. Dia tuh harusnya kan bawa acara top 20 hits mancan Indonesia. Cuman ternyata kan udah diganti sama Nura nih. Jadi nanti di jam 2 akan ada Nura. Lanjut lagi Ulan updatein kamu di top 20 hits mancanegara jam 3 sampai jam 4 sorenya. Kalau abis ini kita bakal update dulu informasi dari dunia olahraga.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal. Put your love in here.
2: Lagi dengerin Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang. Ulam masih nemenin kamu di Santai Siang Tom Pradua. Let's go. Kita update sama informasi pertama dari dunia olahraga, guys. Jadi nih, kita ke dunia basket dulu deh. Aduh, ini mah banyak banget ya cowok-cowok tinggi-tinggi Tom Pradua kalau ngomongin basket. Jadi kita fokus ke Pelita Jaya Basketball Jakarta. Ini menunjukkan respon positif setelah mereka mendapatkan tekanan besar, tapi mereka jadi berhasil tuh bangkit dan memenangkan game 3 final IBL GoPay 2026. Pemenangnya membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri final, dan hasil ini sekaligus juga membuka peluang merebut gelar lebih cepat, guys. Sebelumnya Pelita Jaya ini ngalamin kekalahan lumayan telak ya pada game 2. Hasil ini memunculkan kritik tajam kepada pelatih David ya. Nah, terus juga pelatih yang akrab disapa sebagai Coach Dave ini mengaku menerima banyak masukan dan dia memilih menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Dia juga mengatakan banyak pihak yang mempertanyakan permainan dari Pelita Jaya, tapi seluruh komentar ini dijadikan sumber motivasi untuk tim. Dave juga mengakui Harnbliss memberi tantangan yang tidak mudah, karena itu tim pelatih berusaha untuk menemukan skema terbaik. Nah, menurutnya kekalahan dengan selisih besar ini menjadi pelajaran berharga. Pelita Jaya kemudian menunjukkan respon positif pada game ketiga.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

Kita lanjut ke F1 nomor 2. Anten Antonelli. Ini emang lagi menjadi perhatian publik, guys. Dia menjadi yang tercepat di FP1 Mercedes, tampil dominan juga. Nah, jadi Kimi Antonelli ya mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama FP1 Formula One Grand Prix Austria. Mercedes juga kembali tampil dominan dengan mendapatkan George Russell di posisi kedua. Antonelli sendiri membukukan waktu 1 menit 07,796 detik di sirkuit Red Bull Ring, dan dia juga unggul 0,040 detik atas rekan setimnya George Russell. Oscar Piastri menjadi pembalap McLaren tercepat dengan menempati posisi ketiga. Nah, dia tertinggal sekitar 1/10 detik ya dari Russell nomor 2. Hampir seluruh pembalap langsung memasuki lintasan saat sesi resmi dimulai. Nah, 6 pembalap debutan turut memperoleh kesempatan tampil pada FP1 ini. Sementara dari Max Verstappen, itu dia ternyata gagal memulai sesi akibat kendala pada mobilnya, guys. Dan pembalap Red Bull ini beberapa kali ngalamin anti-stall sebelum kembali ke garasi. Lando Norris juga kehilangan waktu karena mereka ngalamin kebocoran sistem hidrolik pada mobilnya. Pembalap McLaren sendiri tertahan cukup lama di garasi dan baru turun ke lintasan pada menit 14 terakhir.

0: yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Lagu di Pro 2 ya.

siang.

Cuman perubah, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Ini udah jam 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat per 2. Sebentar lagi jam 2 nih guys. Aku harus geser. Geser dulu sama Nura. Iya siap Nura, sebentar ya. Nanti lo balik lagi kok, tenang aja tahun per 2 di jam 3. Kita update lagi di top 20 hits mancanegara. Abis ini kamu update dulu top 20 hits Indonesia. Dadah.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: ada Adel yang udah ready banget buat temenin kamu selama 1 jam ke depan nge-update dengan deretan lagu-lagu hit Indonesia. Untuk minggu ini teman berdua gak ada lagu yang out of the chart. Ini rata-rata lagunya justru lagu-lagu yang ada dari minggu sebelumnya. Berarti persaingannya ini emang ketat banget ya, musisi-musisi sebelumnya yang dimana minggu lalu itu emang ada new entry juga. Jadi kita lihat langsung saja. Kita mulai dari posisi 20.
1: This is number 20.

umurnya cukup lama ya. Walaupun dari yang awalnya naik, ya progresnya tuh mulus dan juga sempat tuh masuk di deretan teratas, tapi ternyata

ini turun. Nah, harus sering-sering kamu request ya, teman peradua. Sedangkan untuk lagu yang ada posisi 18, ketemu sama Kak Hitna dengan Soulmate, yang untuk minggu ini lagunya naik satu peringkat dari sebelumnya ada di posisi 19. Lanjut ke posisi 16. 16.

bikin Fails ini ada di posisi 15 ya, teman Pradua. Sedangkan untuk lagu yang ada di posisi 16, ketemu sama Run featuring Salma Salsabil dengan Tunggu Dulu, yang minggu ini stay alias gak kemana-mana. Nah, buat Run ini emang lagi sering banget mereka ini berkolaborasi, jadi bukan lagu mereka sendiri tapi berkolaborasi ya dengan musisi Indonesia yang lain. Buat Salma Salsabil, 2025

Bucin Bucin. Karena kan juga yang berkolaborasi sama Ren ini termasuk lagu Bucin ya teman-teman dua. Tapi kalau di tahun 2025 ini kira-kira Salma bakalan ngeluarin single terbarunya juga enggak ya? Lanjut.

0: on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Satu Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, ada Nora yang nemenin kamu teman Pradua di jam 2 siang ini. Seperti biasa Nora muncul muncul bentar ya, mau ngabitin kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini, alias yang lagi sering banget di request juga sama teman Pradua. Jadi bisalah dia masuk ke top 20 hits Indonesia untuk di minggu ini. Dan untuk di minggu ini teman Pro 2, lagu-lagunya ada lagu baru gak ya? Nora bisa bilang dari awal ini belum ada lagu baru. Jadi kalau seandainya kamu mau lagu kesukaan kamu mungkin yang lagi viral saat ini masuk ke top hits Indonesia di Pro 2 Tanjung Pinang, sering-sering aja request biar nanti Nora notice, Nora tahu, oh ternyata lagu ini emang udah lumayan banyak nih yang request gitu kan. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi yang paling bawah, posisi yang paling akhir. Ini dia di posisi 20.
2: This is number 20.

suara dari Firgaun baru aja kamu dengerin. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 19 teman pra 2. Yang mana untuk Firgaun sendiri kehidupannya sekarang kayaknya emang sudah baik-baik aja ya. Apalagi dia juga sudah membuka lembaran hidup baru dengan pasangan yang baru dan juga dengan pasangan yang lama. Itu hubungannya juga udah mulai baik-baik aja guys. Kenapa? Karena juga terlihat dari si pasangan yang lama alias mantan itu juga sudah melihat anak dari Virgaun dan juga pasangan barunya saat ini. Jadi ya udah kayaknya udah baik-baik aja gitu. Dan untuk lagunya dari minggu lalu ya ada di posisi 20 naik 1 peringkat. Sebenarnya hanya tukar posisi aja. Dia lagu dari It Get Up, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ngomongin soal It Get Up, It Get Up resmi merilis album ya. Album keduanya yang judulnya itu Berusaha di Bawah Hujan. Dan ini ya, apakah nantinya akan ada lagi lagu-lagu dari It Get Up yang bisa booming lagi tahun pra 2? Nanti kita nantikan aja, karena biasanya lagu-lagu itu bakal booming kalau sudah relate dengan sebagian orang, ya kan? Bakalan viral loh pasti. Kalau gitu kita lanjut lagi guys ke posisi 18. 18.

ini Tebon Pro 2 turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16. Ya sudahlah, dari Bon dan Prakoso. Ini lagu lama banget asli. Tapi karena ada salah satu pendengar yang termasuk sering banget request, jadi ya udah masih masuk tuh dia. Walaupun udah di belasan banget ya, udah di akhir-akhir gitu ya. Terus juga Spontan Tanpa Uhuy dari Dead Bill, ini turun 3 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Karena makin kesini jujur makin banyak banget lagu-lagu yang genrenya menurut Nura up-up gitu. Terus juga asik ya untuk diputar, seperti lagu Malu-Malu. Terus juga lagu apa lagi ya, ada beberapa lagu di Pro 2, lagu-lagu TikTok itu ada di Pro 2 Belsti. Itu ada di posisi 18 untuk di minggu ini. Kita lanjut lagi ke lagu asik selanjutnya yang ada di posisi 16. 16.

kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, masih barengan sama Nura di Top Hits Indonesia. Lagu yang baru aja kamu dengerin teman Pradu, itu lagunya dari Malik The Essentials. Ada kaitannya lah ya dengan senja-senja, tapi ini lebih ke senja teduh pelita. Ya, kalau kita ngomongin soal senja, Nura yakin banget pasti banyak banget orang-orang yang sangat-sangat suka dengan senja, ya kan? Dan untuk lagu yang di posisi 16 itu jauh banget turunnya teman Pro 2, lumayan hampir 4 peringkat ya, karena minggu lalu dia ada di posisi 12, sedangkan di minggu ini langsung ada di posisi 16. Wow. Oke deh, kita lanjut lagi gak sih? Kita lanjut lagi, ini ke lagu untuk orang-orang yang suka banget mencintai dalam diam. Jadi dia kayak merona gitu loh, ngelihat orang yang dia sukai, dia yang dia sayangi, tapi cuman bisa diem-diem gitu, ya gak sih? Langsung aja, ini dia Flawless dari Adrian Khalif, ada di posisi 14. 14.

Arvian Dwi dengan lagunya Hatimu Milik Dia. Ini langsung menyadarkan kamu banget teman perdua, walaupun mungkin gak sadar-sadar sampai sekarang. Masih denial, masih kangen sama dia. Hal yang wajar sih teman perdua, apalagi untuk seseorang yang pernah ada di dalam hidup kamu, yang pernah punya kenangan bersama. Jadi kalau sering kamu bilang kangen, wajar pakai banget. Tapi kalau kamu bilang mau ngechat dia lagi, mau hubungi dia lagi, mau cari dia lagi, no no no ya, tidak boleh. Karena ya udah kamu aja gitu yang nikmati rasa kangen dan sakitnya move on itu, sampai nanti akhirnya kamu akan bisa lebih ikhlas dan lebih lega, bahkan ada di tahap yang hah, masa iya sih dulu aku bisa suka sama orang model begitu. Ah itu dia. Kalau kamu udah berani ngomong kayak gitu, berarti kamu udah upgrade dari kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi guys, sampai akhirnya kamu tuh kayak yang udah gak tertarik lagi sama dia. Dan lagu ini lumayan teman perdua naik beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17. Dan untuk di posisi 14, lagu Adrian Khalif ini yang Flawless justru turun. Tapi tenang, satu lagi lagunya lagi naik-naiknya banget nih, ya kan? Jadi untuk di minggu ini Flawless turun berapa peringkat ya? Dari minggu lalu pokoknya ada di posisi 11 guys. Kita lanjut lagi lah ya ke posisi selanjutnya, sampai nanti kita akan tahu di mana sih posisi lagu Adrian Khalif baru yang ada di posisi atas-atas itu, ya kan? Kalau gitu kita langsung aja lanjut lagi. Ini untuk orang-orang yang berusaha bahagia lagi setelah merasakan yang namanya patah hati. So, ini dia posisi 12. 12.

juga, tapi bedanya nih dari Samuel Cipta Taman Pro 2 Senja Sudut Kota yang ada di posisi 11 untuk di minggu ini. Cuman turun satu peringkat sih, tapi ini lumayan karena kemarin sempat 10 besar banget. Tapi makin kesini makin turun, kayaknya udah pada berkurang kali ya minatnya ya mau dengerin lagu ini ya. Apa gimana nih? Terus juga untuk di posisi 12 ya tadi ada dari Vice Kota Taman Pro 2. Ini justru lagi naik satu peringkat dari yang minggu lalu ada di posisi 13. Berarti ini tukar posisi aja lah ya, kurang lebih kayak naik turun doang gitu ya untuk dua lagu yang baru aja kita dengerin. Jadi kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, lagu orang-orang yang ngerasa diri yang paling sempurna. Ini dia di posisi 10.

lagu Adrian Khalif yang tadi Nora bilang sudah ada di posisi atas 2001 kali. Lagi terngiang-ngiang banget guys sama lagu ini. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ya hubungan asmara yang selalu ada pertengkaran tapi ujung-ujungnya tetap baikan lagi. Karena apa? Karena masih saling menyayangi dan tidak ingin berpisah. Nora setuju banget sih, selagi tuh hubungannya tidak toksik ya guys ya. Karena makin kesini kita harus lebih hati-hati lagi yang namanya mencari pasangan. Karena kita gak mau kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang sangat-sangat, oh my god, informasi akhir-akhir ini makin kesini makin kesana yang bikin orang-orang yang trauma cinta itu makin trauma gitu sama cinta. Tapi semoga kamu dijauhkan deh ya teman pro 2 dari pasangan-pasangan yang toksik itu. Dan untuk di minggu ini naik sangat jauh sekali, 2001 kali dari Adrian Khalif ada di posisi 9. Bayangkan dari minggu lalu yang ada di posisi 18. Lumayan sekali ya naiknya ya. Dan sebenarnya aku dari NPD ini justru turun 2 peringkat teman pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 8. Kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya. Memang ke posisi 8 juga ada lagu siapa di posisi 8. So langsung aja, ini dia posisi 8. 8.

0: cuma bisa berdoa, semoga semua doa-doa yang lagi kamu langitkan sekarang, yang lagi kamu minta, yang lagi kamu harapkan, itu bisa terkabulkan, amin ya. Karena Sal Priyadi, titik-titik di ujung doa ini untuk orang-orang yang mungkin punya harapan ke depannya, berharap banget bisa dikabulkan, amin banget ya guys ya. Semoga semua yang kamu minta segera diberikan. Semoga semua masalah yang lagi kamu hadapi, yang lagi kamu alami juga segera diselesaikan. Karena semua itu kan pasti tetap akan ada jalan keluarnya ya. Ibaratnya kayak masalah-masalah kamu yang dulu deh, yang kamu mungkin mikir ya, bisa gak ya, bisa gak ya, ternyata bisa ya kan. Jadi aman aja bro, demi aja nih. Titik di ujung doa dari Sal Priyadi turun satu peringkat dari minggu lalu ya, ada di posisi 6. Dan posisi 8 nih ada lagu dari Hindia. Hindia makin lama makin naik lagi nih ya. Kemarin udah belasan, terus minggu lalu posisi 9, di minggu ini posisi 8, minggu depan gak tahu deh posisi berapa. Karena Hindia juga baru dapat penghargaan kan teman Pradua. So sangat-sangat bangga. Everything You Are ada di posisi 8 untuk di minggu ini. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya untuk orang di Nile, ada di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Kelai kita buat Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 7. Minggu ini berhasil ada di posisi 5. Kok bisa? Karena sudah pasti ada yang request di minggu ini. Makanya dia bisa naik lagi, guys. Jadi kamu tuh sebenarnya kuncinya kalau pengen lagu kamu tetap aman banget posisinya harus sering-sering request. Minimal aman. Kalau enggak ya bisa naik kan lumayan banget ya, ya kan? Dan untuk di posisi berapa tadi ya? Di posisi 5 dan di posisi 6 ini ada lagu yang justru turun satu peringkat dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Untuk orang-orang yang selalu denial, yang menganggap dia itu masih sama seperti dia yang dulu gitu, padahal enggak, udah beda, udah berubah, tolong ya, udah enggak sama. Dulu dia cinta, sekarang biasa aja. Dulu kamu satu-satunya, sekarang kamu enggak dipandang sama sekali ya, Besti. Kenapa Nora jahat banget sih, biar kamu sadar. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 6, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, teman Pro 2, yang ada di posisi 4. 4.

0: Kamu masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di top 20 hits Indonesia. Dan spesial untuk di minggu ini, teman Pradua, sudah ada beberapa lagu yang tadi kita updatein ke kamu lagu-lagunya. Dan tadi yang baru aja kamu dengerin ada di posisi 3, Ivan Seventeen. Kalau menurut Nura ya, kalau seandainya kamu mungkin mau buat acara, mengundang artis, sering-sering deh undang Ivan Seventeen. Karena Nora baru dapat informasi, Ivan ini kan masih pakai nama bandnya ya, Seventeen, yang dimana kita tahu teman-teman lainnya ini udah meninggal karena terkena tsunami, guys ya, di tahun berapa, 2018 kalau nggak salah, di Palu, tahun Pradua. Nah, jadi si Ivan ini kan sendiri nih sekarang, tapi tetap pakai nama Seventeen. Kenapa? Karena dia bilang kalau seandainya dia manggung, dia dapat uang, dia tetap bisa ngasih untuk anak dari temen-temennya. Jadi kan temen-temennya ini kan udah pada meninggal, masih punya anak istri, jadi dia bisa ngasih gitu uangnya juga ke si anak-anak dari temennya yang udah meninggal ini. Nura baru tahu banget informasi ini, Nura benar-benar terharu, guys. Makanya kenapa sampai sekarang dia masih pakai nama Seventeen, padahal kan bisa aja Ivan aja gitu. Apalagi lagu dia sekarang juga lagi booming sekali ya kan, Jangan Paksa Rindu gitu, guys. Ya ampun, langsung sedih gue. Dan untuk di posisi 4 di sesi potret dari Edel featuring Ari Losmana, yang kemarinnya ada di posisi 3, sedangkan di minggu ini ada di posisi 4. Turun satu peringkat aja gak apa-apa ya, masih aman banget kok ya. Kalau kita langsung aja, teman Pradua, posisi 3 sampai posisi 20 udah kamu tahu susunan lagunya, pasti udah pada penasaran. Di posisi 2, posisi 1 siapa sih? Sedangkan tadi Nora juga udah bilang di awal gak ada lagu baru yang masuk, berarti kemungkinan masih sama urutannya seperti di minggu lalu. Kalau gitu, sebelum Nora pamit, Nora saya thank you dulu. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah dengerin Pradua FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja dengerin, karena nanti selanjutnya akan ada Ulan yang updatein kamu dengan top hits mancanegara. Nora pamit, teman Pradua, ini dia juara di minggu ini. So enjoy Pradua FM Tanjung Pinang.
1: The winner of second place is...

0: Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Furniture Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
4: Satu Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pradua, sore ceria.

kira-kira malam minggu ini seru juga enggak? Semoga deh cuaca mendukung, dompet mendukung, dianya juga mendukung. Untuk sore ini, Ulan temenin kamu dulu yang mungkin lagi siap-siap atau mungkin justru lebih sibuk ke beres-beres biar nanti malam udah lega tinggal jalan aja. Ya udah teman Pradua, sambil-sambil kita update untuk kategori mancanegara minggu ini di top 20 hits mancanegara. Kita bakal updatein kamu dari posisi 20 sampai pertama. Dan seperti biasa harus kita apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. So this is top 3.

0: posisi kedua. Dan nomor satunya yang jadi jawara di minggu lalu adalah Olivia Dean with Man I Need. Oke deh, kira-kira tiga lagu ini bisakah mempertahankan posisinya atau justru bakal tergantikan sama lagu yang lain? Nanti kamu simak aja ya. By the way juga, kira-kira lagu jagoan kamu, favorit kamu untuk mancanegara udah masuk belum sih di top 20 hits mancanegara? Kalau belum, di request banyak-banyak guys biar ternotis. Nah, dimasukinlah tuh ke chart kita sebagai salah satu lagu yang paling populer minggu ini. FYI, hari ini kita tidak punya lagu yang harus keluar ke nomor 2 dan jadinya gak ada juga pendatang barunya, gak ada new entry. So, langsung aja. It's gonna be fun. Kita akan lebih seru-seruan lagi dengan lagu-lagu yang emang menurut aku minggu ini lebih banyak yang energiknya sih daripada yang galau-galaunya. So, this is top 20 hits mancanegara. Kita mulai dari posisi per 20.
1: This is number 20.

untuk nomor 20 masih gak berubah dengan minggu lalu. Nomor 2 ada Taylor Swift, The Fate of Aphelia. Menurut aku juga untuk lagu ini kenapa bertahan? Gak ada yang masuk jadi pendatang baru, guys. Ayo deh, kalau kamu bilang, aduh ini jagoan aku, favorit aku kok belum masuk ke chart, mending di request banyak-banyak kali ya. Betul sekali, biar bisa menggantikan lagu yang lain juga. Karena setiap lagu ada masanya, setiap masa ada lagunya. Yuhu. 19 minggu ini ada Justin Bieber, guys. Turun lagi dari 17 ke posisi 19 nomor 2. Artinya turun 2 tingkat. Kira-kira siapakah yang mengambil posisinya dia di nomor 17? Sebelumnya kita dengar dulu nomor 18. 18.

teman terbaik kamu. Ada Blackpink nomor 2 di posisi 18 minggu ini dengan Champion. Tapi ini lagunya memang sih guys berhasil naik satu tingkat daripada minggu lalu, kan nomor 19 tuh. Minggu ini dia ada di posisi 18. Ya lumayan lah ya guys. 17-nya ternyata direbut sama Taylor Swift, Overlast. Ini adalah urutan untuk lagu Justin Bieber tadinya. Tapi walaupun Taylor Swift mengambil tempat Justin Bieber ya, dia juga turun, mohon maaf. Iya, Overlight dari 15 di minggu lalu, Tuan Pra 2 harus turun 2 tingkat ke posisi 17. 16.

itu adalah tahunnya Olivia Dan ya tahun pradua. Seperti yang kita tahu juga kalau kemarin dia baru aja memenangkan Grammy di tahun 2026 ini sebagai peraih piala Best New Artist, memberikan pidato kemenangan yang sangat emosional, Congratulations untuk Olivia Dan. Walaupun untuk lagu yang satu ini So Easy harus turun 3 tingkat guys kali ini. Ya sih, tapi gak apa-apa, karena kan satu lagi lagunya minggu lalu itu juara 1. Gak tahu deh kalau hari ini kayak gimana. Untuk So Easy, dari 13 ke posisi 16. 15.

Music Station. Yo, Tom Pradua Top 20 Hits Mancanegara, masih barengan sama Ulan. Dan kita baru aja sampai di nomor 15 minggu ini. Ada Madison Beer, Bittersweet. Dari 11 ke posisi 15, guys, turunnya lumayan banget nih, 4 tingkat ya. Kalau untuk di atasnya yang barusan kamu dengerin, ada Sin and Spiro, The Visitor. Sebenarnya tuh aku masih terkagum-kagum sama lagunya Die on This Hill, ya kan? Die on This Hill, yes benar. Sampai lupa aku judulnya. Tapi untuk lagu yang terbaru jadi ya, The Visitor juga gak kalah enak sih buat didengerin. Walaupun ya galau-galaunya juga dapat ya guys. Inilah lagunya, ada di posisi 14, congratulations. Berhasil naik ke 4 tingkat, sebelumnya ada di nomor 18. Dan itu statusnya sebagai pendatang baru ya. Ternyata hari ini udah berhasil naik 4 tingkat, nomor 2 ke posisi 14.

Tanjung Pinang Top 20 Hits Mancanegara. Wulan masih nemenin kamu tuh nomor 2 14. Tadi ada Sienna Spiro. Kalau gitu kita nomor 13 yang tadi kamu udah dengerin juga, The Blackpink with Go. Go udah mulai turun banget sih emang dari kemarin guys. Dari 9 kali ini turun ke posisi 13, artinya turun 4 tingkat. Begitu juga untuk Olivia Rodrigo, The Cure. Kalau yang satu ini sih sebaliknya, memang 4 tingkat, tapi kalau dia berhasil naik 4 tingkat dari 16 ke posisi 12, gokil. Dan ini juga salah satu lagu yang jadi pendatang baru di minggu lalu guys. Berhasil hari ini udah di posisi 12. Cakep, kalau misalnya konsisten nih ya, 2 minggu bisa tuh jadi juara di chart kita. Kita lanjut ke posisi 11. 11.

Mars Visit All semakin turun. Bener sih, karena udah mulai jarang ada yang request lagunya. Aku juga udah lumayan jarang ketemu sama yang muterin lagu ini di media sosial. Atau mungkin kalau misalnya ada pun yang caca-caca, itu asik juga tuh. Visit All nomor 2 di posisi 11 minggu ini, turun 3 tingkat dari posisi 8. Di atasnya ada Heart to Heart Rudy yang lagi persiapan comeback. Udah gak sih? Kemarin tuh aku nonton apanya yang di YouTube ya. Aduh, kadang-kadang nih soalnya udah campur-campuran. Ya pokoknya

0: guys, kayak kebawa gitu. Aku pasti anak sekolah. Heart to heart. Untuk route yang satu ini harus turun 3 tingkat guys, dari 7 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: It's Raden Tanjung Pinang Hits Music Station Ariana Grande. Tadi aja kamu dengerin Tom Pradua Head That I Made You Love Me. Ya, ini lagunya berhasil naik 5 tingkat, gak main-main. Sat gitu kan, 5 soalnya. Dari 14 ke posisi 9 Tom Pradua. Kira-kira bisa gak minggu depan langsung masuk ke top 3? Kayaknya sih belum aku rasa ya, tapi gak ada yang gak mungkin. Jadi kamu pantengin aja minggu depan lagi. Nomor 8 minggu ini ada BTS Swim. Ya, kemarin baru aja keluar dari top 3. And then ternyata malah makin turun ya guys. Untuk hari ini BTS dari 4 ke posisi 8.
1: This is number 7.

kayaknya Nona tuh emang gak mau menyia-nyiakan kesempatan, guys. Makin menyala dengan lagunya Rollerblade, ya. Setelah mereka kemarin tampil di The First Take, and then banyak banget yang ngasih respon, komentar tentang mereka yang tampil live. Bahkan suaranya tuh sama persis kayak pas mereka lagi rekaman gitu ya. Jadi banyak yang salvo, wah Nona bagus ya ternyata gitu. Kata Nona bilang, baru tahu gitu. Udah siap belum? Walah. Lagi-lagi sibuknya di mereka ini kayak collab dengan artis-artis dan juga influencer Indonesia. Ya itu juga salah satu strategi ya untuk lagi-lagi memperkenalkan dan juga menjamah banyak, supaya banyak fansnya, banyak pendengarnya gitu. Dan ini strategi yang baik banget sih untuk grup Nona tahun pre-2 Rollerblade dari posisi 12 di minggu lalu, hari ini berhasil naik 5 tingkat, ada di nomor 7. Diikuti Shakira featuring Burna Boy, yes, dengan Rai Rai. Ya kalau yang satu ini mah kita emang lagi euforianya banget. Jadi aku tidak heran kalau misalnya lagu ini berhasil naik 4 tingkat dari 10 ke posisi 6 minggu ini. Dan emang benar-benar ya, Shakira tuh tahun pre-2 aku bingung banget deh. Kok dia dari yang penampil di tahun 2000 berapa sih? Dia 2012? 2010? 2012? Dan sekarang tampil lagi tuh kayak gak ada perbedaan. Sama-sama cakep aja gitu. Kayak cuman ganti baju. Di video mah kan kelihatan lah gitu ya perubahannya, entah mukanya kah agak berubah, agak kelihatan lebih dewasa lagi gitu kan. Ini enggak, kelihatan yang kayak sama aja. Aduh, cakep banget sih. Dan lagunya juga enak didengar ya, guys. Dan lagu ini udah ada di posisi 6. Kira-kira bisakah jadi juara di minggu depan? Gak tahu, kamu dengerin aja deh. Kita lanjut ke posisi 5.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Top 20 hits mancanegara Bruno Mars, I Just Might, Tuang Pra 2. Wow, ini kamu dengerin ya. Sebenarnya sih dua-dua lagu ini sama-sama juara di minggu lalu. Udah keluar dari top 3. Yang pertama tadi ada Bruno Mars, I Just Might, dari 3 ke posisi 5, diikuti Time and Paula featuring Jennie, Blackpink, Jack lah. Siapa yang gantiin orang ini weh? Langsung aja lah ya, biar gak lama-lama. Yang jadi juara di minggu ini, Tuang Pra 2, kita mulai dengerin dari juara 3.
1: The winner of third place is...

0: 1 Praden Tanjung Pinang teman terbaik kamu. Congratulations Olivia Rodrigo, drop that. Ternyata minggu lalu nomor 6 langsung ke posisi 3 teman Pradua. Diikuti Olivia Dan with Man I Need, yang harusnya di minggu lalu itu kan juara 1. Ya minggu ini kirain masih sama, ternyata tergantikan guys, harus puas di posisi 2. So, siapa yang jadi juara satunya? Jangan lupa ya dengerin terus Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. So ini dia The Great Legend Ella Langley, Cheers in Texas.
1: And the winner of first place is

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barengan sama Adel yang udah siap banget pokoknya buat nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi pasti kamu gak pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro 2, sebentar lagi seperti biasa kita akan mendengarkan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang yang akan ada relay dari program Satu Tanjung Pinang yang akan terhubung langsung dengan BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir tentunya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Bersama saya Rika dan juga Mas Robi ya dari BMKG Tanjung Pinang pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rika.
0: Selamat sore juga. Kok agak beda nih suaranya nih, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Okay.
1: Ya Kak, belum kopi Kak.
0: Oh belum kopi. Ya udah habis ini Robi ya, habis tugas ya. Silakan disampaikan informasinya Mas Robi.
1: Oke, baik Kak Rika, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlangsung pada esok hari, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran esok hari pada pagi dan siang hari, umumnya didominasi oleh cerah hingga berawan. Kemudian malam hari berawan dan dini hari berawan, terdapat peluang hujan atau potensi untuk intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan kilat yang sebenarnya juga masih lokal atau tidak merata. Untuk itu diharap waspada serta berhati-hati terutama untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan. Kemudian informasi selanjutnya, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan dan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian Kak Rika yang dapat kami sampaikan untuk esok.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Mas Robi.
1: Baik Kak Rika, sama-sama.
0: Oh, sama-sama. Terima kasih.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak tuh kayak gini juga. Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya.
0: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
1: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
0: Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan.
1: Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
2: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
2: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
1: kalau aku sih.
4: Malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
4: malu tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya trendy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
4: Tapi bikin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang hukum sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. 92.1

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siap.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brazil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brazil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: 92,1.
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini

0: tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Chiachia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
1: 92,1 Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Hasik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
2: Kau 2 FM Tanjung Pinang.

Wih, keren banget nih teman Pradua, karena ada Voice of Backup Pro, trio metal asal Garut yang tampil di Copenhagen 2026. Dan festival ini adalah salah satu acara musik rock dan metal terbesar di Skandinavia yang digelar di Ravensland, Copenhagen, Denmark pada 24 sampai 27 Juni 2020, which is today is the last day ya. Firda, Marsha Kurnia, Widi Rahmawati, dan Ewis Siti Aisyah ini beraksi di panggung festival tersebut di hari Jumat ya kita. Dan yang menarik ya, dalam video yang diunggah juga terlihat penonton dari berbagai negara ini turut menikmati penampilan dari VOP dengan aksi mosh pit. Dan hal ini juga ngebuktiin kalau musik metal tanah air itu ternyata mampu loh menembus batas budaya di panggung internasional.

0: Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Sobat Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Adele siaran dari tadi ya. Udah dapet kamu, sekarang nanti bakal dilanjutin sama Angela. Yang dapet sama Pro 2 sampai jam 12 malam. Kalau gitu aku pamit dulu, bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Selamat malam minggu ya, lebih tepatnya ya, karena hari ini emang malam minggu. Jadi pasti ada beberapa di antara kamu yang sekarang lagi keluar, lagi jalan, atau stay di rumah aja, atau lebih parahnya lagi masih kerja. Wah, sama kita teman Pro 2. Kalau misalnya kamu masih kerja, berarti kita satu circle sih. Karena ya, ini termasuk salah satu bagian dari kerja. Walaupun aku selalu menganggap siarannya adalah main-main aja untuk nemenin kamu di malam hari ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama dengan aku sampai dengan jam 12 malam nanti. Di jam 9 nanti kita bakalan ada di teman cerita. And of course untuk hari ini, karena hari Sabtu, kita bakalan membahas informasi entertainment sampai dengan jam 8 malam nanti. So, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, kita ngobrol dua. Kita masih ada di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan seperti yang tadi sudah aku bilang ke kamu juga ya, kalau misalnya aku bakalan ngasih kamu informasi seputar entertainment. Wow, ada informasi entertainment apa yang terbaru? Nah, ini memang tugasnya aku untuk ngasih tahu ke kamu teman Pro2 ya. Apalagi memang kayaknya lagi banyak artis-artis yang mengeluarkan album-album baru. Tapi sayangnya untuk kabar kali ini tuh bukan kabar yang bagus, karena ini kabar buruk ya. Aku gak tahu sih, mungkin ini untuk kebaikan, tapi mungkin menjadi kabar buruk untuk para fansnya juga. Setelah 5 tahun jadi vokalis di OKAY, Nicky K resmi mengumumkan kalau dia keluar dari duo bersama dengan Okin teman Pro2. Dan ini juga sudah dikonfirm dari postingan di Instagram kalau keputusan ini memang bukanlah hal yang mudah ya. 5 tahun sama OKAY, dapat banyak pengalaman, pelajaran, kenangan yang pasti bakalan terus hidup gitu. Tapi mungkin masih ada mimpi lain yang pengen dikejar sama Kay, yang akhirnya membuat Doi harus keluar dari OKAY. Walaupun berpisah, tapi ini bukan ucapan selamat tinggal, cuman awal baru aja untuk babak karirnya yang baru, guys. OKAY ini sayangnya kemarin tuh baru aja ngeluarin lagu Cinta Begini yang sama Adrian Halif, yang menurut aku tuh bagus gitu ya. Jadi kayak gak expect kalau misalnya Kay tiba-tiba memutuskan untuk keluar, karena ini lagunya juga masih baru. Bukan, gak baru sih, sorry, gak baru sih itu. Ternyata itu 2024 ya. Cuman mungkin karena OKAY itu lagu-lagunya juga banyak yang relate gitu, sama Pro2 sama anak-anak Gen Z zaman sekarang. Jadi banyak yang menyayangkan kepergian dari K ini dari duo OKAY. Kalau dari kamu sendiri gimana sama Pro2 menurut kamu?

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Ya sama Pro 2, masih bersama kita di Pro 2 Tanjung Pinang and now playing Yofi and Nuno dengan Menjaga Hati. Setelah ini kita bakalan masuk ke teman cerita sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: WhatsApp 0811 77 79 210. Instagram Pro2.

Ya Sobat Pre2, ini lagu dari Olivia Rodrigo with Magic for Brains. Ini lagu favoritnya aku. Kayaknya semua lagu Olivia untuk di 2026 ini hampir semuanya jadi favorit aku sih, kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Anyway teman Pre2, kita masih ada di jaga malam, tapi udah move ke teman cerita sampai dengan jam 11 malam nanti. Which is aku sudah menyiapkan topik yang bisa banget untuk kamu jawab di malam hari ini. Berhubung karena hari ini adalah malam minggu ya, kayaknya gak bisa terlalu galau ya. So mungkin ini pertanyaannya lebih ke refleksi aja sih, teman Pre2, reflektif lah ya, untuk kamu yang mungkin mau ikutan join di malam hari ini. Kadang tuh ada masa dimana setiap orang tuh punya overthinkingnya sendiri. Aku yakin walaupun mungkin kamu ngeklaim bahwa kamu bukan seorang yang overthinking, tapi pasti pernah ya untuk kepikiran hal-hal yang buruk di kedepan hari. Even though kamu gak tahu sebenarnya itu bakalan terjadi atau enggak. Manifest sesuatu yang baik kayaknya sulit ya teman Pre2, dibandingkan manifest sesuatu yang jelek gitu. Tapi semuanya bisa dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Nah, cuman ngomongin soal overthinking dan segala macam, aku sempat bertanya sama beberapa orang, apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh jadi overthinking di setiap malam. Mungkin beberapa diantaranya menjawab soal percintaan lah dan segala macam, tapi kebanyakan itu menjawab terkait dengan bagaimana sulitnya untuk memikirkan kenapa hidup tuh stuck gitu. Kayak ngerasa hidup tuh stuck di situ-situ aja. Manusia tuh gak pernah ngerasa puas ya teman Pre2 sebenarnya. Kayak akan ada aja gitu masa dimana kayak kita tuh kepikiran pengen ini pengen itu, apalagi ngelihat pencapaian orang lain tuh lebih tinggi daripada kita, sampai akhirnya kita ngerasa bahwa kok kehidupan dia enak ya, kehidupan kita kok kayak kehidupan aku biasa-biasa aja, gak kayak dia, kenapa sih aku stuck aja di sini gitu. Yang padahal kamu gak paham arti rezeki yang sebenarnya itu apa aja gitu mungkin. Karena rezeki itu bisa datang dari berbagai hal, tidak selalu melulu tentang nominal sebuah uang gitu tuh Pre2. Cuman ya kita gak bisa pungkiri juga, realistis di era sekarang siapa sih yang gak butuh duit? Kayak siapa sih yang gak cinta duit? Yah aku mah cinta duit juga tuh Pre2. Cuman ya itu dia tadi ya, ada standar dari social media mungkin yang akhirnya membuat kita jadi ngerasa kayak kenapa hidup aku stuck ya? Tapi teman Pre2, kalau boleh tahu definisi hidup yang stuck yang selalu ada di pikiran kamu tuh selalunya tentang apa sih? Apakah selalunya tentang rezeki, atau adanya selalu tentang skill yang itu-itu aja, atau kamu ngerasa stuck di pekerjaan kamu yang sekarang, ngerasa kayaknya kok kerjaannya stuck banget ya di sini yang nggak bikin kamu jadi improve, nggak bikin kamu jadi punya masa depan, atau gimana? Let's go, ceritain sama aku, bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210. Kenapa tiba-tiba jadi belibet ya? Atau bisa juga lewat aplikasi RR Digital, untuk yang belum punya bisa download aplikasinya di Google Play Store or App Store. Dan juga jangan lupa untuk bikin akun, kalau misalnya udah punya login, dan juga bisa pilih channel Pre2 Tanjung Pinang, bisa komen di live chat kita, dan juga bisa DM ke Instagram Pre2 TPI 2-nya angka.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba kamu bisa memilih jalan hidupmu? Buku The Midnight Library memberikan kisah seorang wanita bernama Nora Sid yang merasa kecewa dan frustasi dengan kehidupannya. Suatu hari, setelah mencapai titik terendah, Nora menemukan dirinya di Midnight Library, tempat di mana dia dapat mengakses buku-buku yang merepresentasikan berbagai versi alternatif dari kehidupannya. Nora diberikan kesempatan untuk menjelajahi pilihan hidup yang berbeda dan memahami konsekuensinya. Menjadi karakter utama dalam novel ini, Nora Sid merupakan seorang wanita yang kompleks dan mencerminkan keberagaman emosi manusia. Dia menghadapi pertanyaan tentang arti kehidupan, kebahagiaan, dan pilihan yang diambil dalam hidupnya. The Midnight Library merupakan sebuah novel karya Matt Haig yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2020. Matt Haig menulis dengan gaya yang emosional dan reflektif. Novel ini menyajikan pertanyaan filosofis tentang hidup dan kebahagiaan dengan sentuhan kehangatan dan kebijaksanaan. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti pilihan hidup, belajar menerima diri sendiri, serta merangkul kehidupan dengan segala kegembiraan dan penderitaannya. Pesan utamanya ialah untuk mengajak pembaca merenung tentang kehidupan mereka sendiri dan menghargai setiap momen yang telah dilalui. Meski demikian, beberapa pembaca mungkin merasa konsep alternatif kehidupan ini sedikit rumit. Namun, tak jarang ada juga yang menilai bahwa itu merupakan daya tarik utama dari novel ini. Novel 304 halaman ini direkomendasikan bagi mereka yang suka akan fiksi filosofis yang merangsang pemikiran. Dan bagi siapapun yang pernah merenungkan arti dan arah hidup, The Midnight Library menawarkan perjalanan emosional yang menggugah dan mendalam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: Tapi ya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Jaga Malam dan masih ngomongin terkait dengan hidup yang mungkin kayak kerasa stuck gitu ya. Aku mau bacain dulu, ini ada dari siapa ini? Dari Jevin, halo Jevin. Katanya selamat malam kak, malam juga untuk semua pendengar radio malam ini yang lagi malam mingguan. Yang lain pada malam minggu, aku masih meeting kerja ya. Daripada bahas kerjaan, mending gabung aja deh. Buat aku yang bikin aku stuck itu bukan pekerjaan, tapi juga keadaan. Tapi seseorang yang pernah datang lalu meninggalkan jejak yang begitu dalam. Wah. Udah lebih dari 10 tahun aku memilih untuk berdiam diri. Bukan karena gak ada yang datang, tapi emang karena hati aku tuh belum benar-benar pulang dari luka itu. Tapi perlahan aku bisa untuk terbiasa dengan mati rasa, sampai lupa gimana rasanya untuk jatuh cinta lagi. So you're stuck in last 10 years ago ya. Orang-orang yang bilang waktu bisa menyembuhkan mungkin benar ya, tapi waktu tidak selalu membuat seseorang berani membuka hati kembali. Kadang dia cuma mengajarkan cara bertahan dengan ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Sampai hari ini aku masih belajar untuk membedakan apakah aku sedang setia pada kenangan atau aku hanya sedang takut untuk memulai cerita baru. So, minta diputerinnya lagu Mati Rasa. Aduh, berat banget, bestie, berat ya. Aduh, memang susah sih sama Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin mati rasa, mungkin kalau kita belum pernah merasakan, kita akan bilang kayak, ah masa sih kayak gitu. Tapi real, karena mungkin aku dulu juga pernah kayak, ah masa sih real, tapi karena akhirnya aku merasakan mati rasa itu sendiri sama Pro 2, akhirnya aku percaya bahwa mati rasa is a kind of real, benar-benar ada gitu. Jadi ya, selamatkan mental terlebih dahulu, jangan sampai kamu membiarkan orang toksik itu datang ke kehidupan kamu, karena sangat-sangat tidak worth it untuk menyesali atau menyedihi orang-orang yang tidak pantas untuk kamu lanjutkan di masa depan kamu yang sebenarnya dia udah jadi masa lalu. Oke deh, langsung aja kalau gitu lagu dari Kotak ya, dengan Mati Rasa, spesial buat Jevin. Thank you Jevin, selamat bekerja dan juga semangat ya untuk kamu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

dua Harry Special Song from Oslo Ibrahim, Baby Don't Let Me Go. Dan kita masih ada di teman cerita di Mamar ini. Ngomongin stuck ya, arti hidup yang lagi nge-stuck itu menurut kamu yang seperti apa guys? Definisi stuck ya, ada yang mungkin stuck di pekerjaan, karir, atau ada juga yang ngerasa stucknya di hubungan percintaan, yang ngerasa kayaknya mati rasa semua hati kamu itu dan juga kenangan kamu masih ada di 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Move on kata aku ya. Apa itu tidak move on? Oke, itu Mapre 2, tapi setiap orang itu punya feel yang berbeda, punya cara heals yang berbeda-beda juga. Jadi kita gak bisa untuk ngejudge. As long itu bisa membuat kamu tetap bertahan hidup dengan baik, menurut aku tetap menerapkan cara-cara tersebut sih ya. Tadi ada dari Jevin, and then ini juga ada dari Kak Dwi yang katanya aku ngerasa stuck pernah, dan itu ngerasa stucknya itu di hubungan pekerjaan. Aku ngerasa waktu itu mungkin karena belum ada teman, dan aku termasuk yang tidak pintar untuk bersosialisasi. Jadi ya mungkin agak susah untuk mendapatkan teman. Mau mulai komunikasi juga bingung. Aku tuh selalu menganggap bahwa semua orang tuh gak suka sama aku karena gak pernah ada yang mau ngajakin aku ngomong duluan. Tapi ternyata itu semua hanya pemikiran aku aja. Enggak selamanya stuck di situ. Ternyata itu karena overthinking aku sendiri, yang orang-orang juga jadinya tuh segan mau nyapa aku yang memang menutup diri. Tapi dari situ aku belajar bahwa tidak semua hal itu harus selalu tentang kita. Kita juga harus bisa untuk menghargai orang lain. Kita juga harus bisa sesama menghormati gitu ya, teman pro dua. Karena ya emang kayak gitu ya kak ya. Susah sih sebenarnya untuk dijelaskan, karena apa yang kadang ada di pikiran kita belum tentu itu yang di pikiran orang lain terhadap kita. So just keep going on. Bagus kalau misalnya sudah keluar dari zona tersebut. Dan katanya requestnya lagu dari Keisha Lefronka yang Tak Pantas Terluka versi yang baru. Oke, langsung aja kalau gitu kita puterin. Ini dia Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka lagi.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita di malam hari ini dan masih ngomongin terkait dengan kehidupan yang stuck versinya kamu. Let's go, kita coba untuk bacaan lagi. Ini ada dari Afif Alfian. Halo, selamat malam. Halo, izin gabung ya. Kalau aku ditanya apa yang bikin aku stuck, itu di satu pilihan. Jawabannya adalah istri aku.

dengan dapetinnya tuh penuh drama. Sekarang aku tuh mikir ngapain cari yang lain. Dulu aja aku tuh perjuangannya bikin deg-degan tiap hari. Sekarang udah jadi istri, ya tugas aku jagain, bukan cari sensasi baru. Teman-teman tuh masih suka tuh bercandain, masa gak pernah sih kepikiran buat yang cari yang lain. Aku cuma jawab kayak, dulu aja gitu dramanya udah cukup gitu untuk stok seumur hidup. Sekarang pengen hidup tenang, pulang kerja disambut sama istri, bukan disambut sama masalah ya. Anyway, requestnya lagu dari Anggis Devaki yang Menua Bersama. Alright, lagunya nanti kita puterin ya. Backstreet, Backstreet. Yah, hubungan yang salah itu ya, sama Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia lagu dari Anggis Devaki dengan Menua Bersama, as you requested, so let's go.

0: Yoga Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

Ya, sama Freddy, lagu dari Bruno Mars with When I Was Your Man. And ya, sudah hampir jam 11 malam. Aku mau bacain satu lagi dari Bang Anjas nih. Selamat malam, malam banget Bang Anjas gabungnya, tumben. Jaga malam, jagain Angela sampai jam 12 malam. Baru sampai rumah, oh karena abis malam mingguan di PRJ. Borong jajanan banyak dan doi seneng banget kalau soal jajan. Cewek mana sih yang suka jajan? Ya ada sih mungkin ya. Perihal stuck, aku pernah stuck di perusahaan yang emang menurut aku tuh toksik ya. Mulai dari atasannya sampai teman satu tim. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya berjalan begitu aja. Gak terasa hampir 3 tahun tapi gak ada perubahan. Yang bikin aku gak pergi dari situ karena emang ada beberapa orang yang klop sama aku. Jadi menurut aku aman aja gitu ya. Tapi sampai di titik jenuh akhirnya aku mundur juga. Dengan menjalani profesi yang sekarang sebagai ojol sekaligus juga nyari pekerjaan lebih baik lagi, at least aku gak stuck di tempat yang emang gak baik buat aku. And that's life bro. Selalu bersyukur dengan apa yang dikerjakan dan apa yang didapatkan dari penghasilan sekarang. Mantep. Dikasih lagu dari Adrian Halif yang 2001 kali. Oke, lagunya nanti aku puterin ya. Terima kasih banyak Bang Anjas, sehat dan juga bahagia selalu buat kamu ya.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: aku tengok-tengok kau nih eh. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, proud.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

Ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

pagi teman-teman dua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program dua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Minggu, tanggal 28 bulan Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman-teman dua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Kok lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas, sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya, berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
4: Halo, saya Duta.
5: Saya Eros.
6: Saya Adam.
4: Kami dari
7: Shalom Seven.
4: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
5: Joss.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga lagi gak di ghosting sama deadline dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama generasi kita. Generasi yang katanya hustle culture banget, pagi meeting, siang nugas, sore cari cuan, malamnya overthinking. Terus, ngepost di medsos, alhamdulillah for today's achievement, biar kelihatan produktif. Kita semua tahu rasanya kan? Rasa bangga pas kita bisa nyoret satu lagi to-do list kita. Tapi pernah gak sih di tengah kesibukan ngejar dunia itu, kita ngerasa ada yang aneh, ngerasa capek tapi bukan capek fisik doang, jadi capeknya itu capek batin. Kalau pernah, bisa jadi kita udah nyerempet atau bahkan kejebak dalam yang namanya toxic productivity. Produktif itu bagus, ambisius itu juga keren. Tapi kalau sampai bikin kita lupa sama yang ngasih kita waktu dan tenaga buat produktif, itu udah bahaya. Itu bukan lagi hustle culture, tapi lost culture, kehilangan prioritas. Jadi, gimana nih ciri-ciri orang yang udah mulai kena toxic productivity ini? Pertama, dia bakal ngerasa bersalah kalau lagi istirahat. Coba bayangin nih, pas malam minggu, kamu lagi nyantai, rebahan, atau mau nonton serial favorit. Tapi baru juga mulai episode 1, tiba-tiba pikiran kamu melayang. Duh, si Rina kayaknya lagi ikut webinar. Si Budi lagi ngerjain side project. Aku kok malah rebahan ya? Gak guna banget. Perasaan cemas dan bersalah itu muncul cuma karena kita lagi ngasih hak buat badan kita istirahat. Padahal istirahat itu perlu biar kita bisa lari lebih kenceng lagi besoknya. Nah, kedua, sholat itu jadi checklist doang, bukan kebutuhan. Nah, ini nih yang paling sering terjadi. Saat notif azan muncul di HP kita, kita lihat, terus kita bilang, oke, 5 menit lagi. 5 menitnya jadi sejam. Pas akhirnya sholat, gerakannya kayak dikejar hantu, super cepat. Bacaannya pun gak jelas. Yang penting, oke, duhur down. Kita lupa kalau sholat itu bukan sekedar kewajiban yang harus dicentang, tapi itu charging station spiritual kita. Ibarat HP nih, kalau cuma dicas 1 menit, ya cuma kuat buat nyala sebentar, habis itu mati lagi. Yang ketiga, nilai diri kita diukur dari pencapaian dunia. Ini juga paling bahaya. Kalau kerjaan kita dipuji bos, kalau kita dapat proyek gede, merasa jadi orang paling keren sedunia. Tapi coba sebaliknya, pas proyek kita ditolak atau kita bikin kesalahan, kita langsung ngerasa jadi manusia paling gagal, paling gak berguna. Self-worth kita jadi rapuh banget, naik turun kayak harga saham, tergantung validasi dari orang lain dan dunia. Kalau kita udah di fase ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi hamba dari kerjaan, bukan hamba Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jelas banget kan? Tujuan utama kita itu ibadah. Kerja, belajar, berprestasi, itu semua adalah bagian dari ibadah. Kalau niatnya benar dan gak melanggar perintahnya. Terus gimana dong? Apa kita harus jadi pemalas? Eits, tunggu dulu. Mungkin ada yang mikir, itu kan soal dunia, kalau soal ibadah harusnya gaspol dong, gak pakai rem. Nah, disinilah kerennya Islam. Islam itu agama keseimbangan. Bahkan dalam urusan ibadah, kita nggak boleh berlebihan. Ada satu kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang super semangat. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah ini anak muda yang semangat ibadahnya membara. Saking semangatnya, dia bikin komitmen ekstrim. Dia akan puasa setiap hari dan akan sholat semalaman suntuk tanpa tidur. Bayangin, every single day. Mungkin menurut logikanya ini adalah produktivitas ibadah level maksimal. Tapi reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas dengar kabar ini, masya Allah keren banget kamu. Justru beliau memanggil Abdullah dan menegurnya dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Lalu beliau menyampaikan kalimat emas yang jadi inti dari keseimbangan hidup. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu juga punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, coba kita renungkan bareng-bareng sahabat Nabi yang super soleh, yang semangatnya 100% untuk akhirat, ketika berlebihan dalam ibadah sampai lupa hak tubuhnya untuk istirahat, itu pun ditegur langsung oleh Rasulullah. Pertanyaannya buat kita, kalau ibadah non-stop sampai lupa istirahat saja dilarang, apalagi kita yang kerja non-stop, tugas non-stop, ngejar cuan non-stop, sampai lupa beribadah kepada Allah. Kisah ini adalah cerminan langsung dari firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah suruh kita kejar akhirat, tapi jangan sampai lupa jatah kita di dunia, termasuk jatah istirahat, jatah buat keluarga, dan jatah buat diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya, produktivitas sejati dalam Islam itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa berkah dan seimbang waktu kita. Produktivitas yang diridhoi Allah adalah saat kita bisa sukses di dunia tanpa harus menggadaikan akhirat kita. Lalu solusinya gimana biar kita nggak terjebak? Islam itu agama yang paling support umatnya buat jadi keren dan sukses, tapi dengan cara seimbang yang ada berkahnya. Ini nih resep work-life balance ala Islam. Resep pertama, niatkan kerja sebagai ibadah. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh, sebelum mulai kerja, ambil waktu 30 detik buat lurusin niat. Oke, aku mau cari duit hari ini. Tapi coba ubah jadi, ya Allah, aku kerja hari ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk membahagiakan orang tua, untuk jadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau lelahku ini ibadah di matamu. Dengan niat itu, setiap ketikan keyboard kita, setiap email yang kita kirim, bisa jadi pahala. Keren kan? Resep kedua, dunia di tangan, akhirat di hati. Ini prinsip yang dipegang para sahabat. Mereka itu pebisnis sukses, jenderal yang hebat, tapi hatinya nggak pernah lengket sama dunia. Maksudnya gimana? Bayangin nih, kamu lagi megang pasir di tangan. Kamu bisa genggam erat, tapi kalau disuruh lepas, ya kamu lepas aja dengan mudah. Begitulah harusnya kita sama dunia. Boleh kita kejar, kita genggam, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, pas hilang atau gagal, sakitnya luar biasa. Resep ketiga, ingat nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tuh kan, waktu luang dan sehat itu nikmat, bukan aib. Jadi, kalau kamu punya waktu buat istirahat, buat healing, buat ngobrol sama keluarga, itu berkah dari Allah yang harus disyukuri, bukan malah dibuat cemas dan merasa gak produktif. Jadi teman Pro 2, yuk kita sama-sama mengatur lagi definisi produktivitas kita. Produktivitas sejati itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi seberapa berkah waktu kita. Bukan tentang seberapa banyak to-do list yang selesai, tapi seberapa banyak amal kita yang terkoneksi dengan Allah. Mulai sekarang coba deh, jadikan azan sebagai alarm prioritas. Pas dengar azan, stop semua kerjaan. Bilang ke diri sendiri, panggilan bos dunia akhirat nih lebih penting dari panggilan bos di kantor. Terus, ambil wudu break, bukan cuma coffee break. Kalau lagi pusing sama kerjaan, suntuk, coba deh ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Dijamin lebih menenangkan daripada kopi yang paling mahal sekalipun. Terus, syukuri istirahat. Pas lagi rebahan, bilang dalam hati, alhamdulillah ya Allah atas nikmat waktu luang dan kesehatan ini. Ubah rasa bersalah jadi rasa syukur. Mari jadi generasi yang keren, ambisius, sukses, tapi hatinya tetap nyantol sama Allah. Generasi yang bukan cuma sibuk, tapi berkah. Bukan cuma produktif di dunia, tapi juga produktif untuk akhiratnya. Semoga bermanfaat ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memperoleh dua kabar baik datang dari Aceh Tamiang. Sekolah Malaka yang dibangun dari hasil donasi publik untuk korban bencana Sumatera sekarang udah resmi beroperasi, teman Pro 2. Lewat postingan Ferry Irwandi selaku penggagas membagikan momen tersebut, mulai dari seragam, bangku sampai meja belajar, semuanya udah siap menyambut murid-murid muda di sana, teman Pro 2. Pertamina mencatat laba sebesar 24,9 triliun sampai April 2026 atau naik 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,9 triliun. Capaian ini menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja perusahaan pada awal tahun. Salah satu pendorong kinerja tersebut berasal dari transformasi pengelolaan yang dijalankan melalui Danantara, termasuk konsolidasi bisnis hilir Pertamina melalui penggabungan 3 subholding menjadi subholding downstream.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Boy. Kamu gak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

pakaian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC,

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.